0: biryani O bliu la pej qavra Harçili anreli era Seru bëtamu vërtjera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lana u liek qazam La veselej birinja Hamu janej khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas brinji Mahmud Jai mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana Bas brinji Mahmud
1: Mahmud